0: Kitika Huruman. Kitika Motswanti.
1: Ntiseli Miato Yesu.
0: Kibuchaba Bahao Lili Sedi FM.
2: Mamela dikanane le veli mulo manda o fikela bra kwa go renya bobe fikela go renya mohlanu miso police di fm
3: le sedi fm le tuka malaka be se hleng sena sa selemo ka mmino ka iso le sedi le buithabiso ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang
0: dikteo wa dikalaneng le mvololo out ya strata